0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayan FM.
0: Oh, Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wangalolosho.
2: Mayan FM.
3: Ke no sag ye na din ka sedi ni ta ta ibuirare entiomasi Emmanuel Olegisemei opike leleon
4: Gasa bakato kolija ke greko na batia tu nka kenya mayan pokiolo nge jumatatu meraba ke jumasar monare mitosho songwa ne enta de kenya ibuidare ntia masio dro mbrale ke bale makuti Emmanuel Olekisemi
5: tene bona no pk le lio na shosa itakweni
4: ye murwana ji enolo lio
5: ye murwana jo lo lio ne akon na ke balaka dwa jo ke lio na murwa ne do shi murwa na ibele kenya ke nkar le ne na re na ine bele kenya
4: ine bele kenya
5: yes
4: ayo
5: ama ne murwa je ke do lo lio ya ni ke lio throughout mene ni mobi mbambika tina murwa
4: kimo ngene ne do munya jo hoy
5: ya
4: mai bele ke nyankar
5: he ni ja saka mo te lio long kilometer ni 40 na le moral to kana li no sie lo mon pa ai rumte na gobol ngani ora shida or gumbau
4: we
5: pa ga ishu nyo do shor gumbau
4: a jo pel ena na
5: mo gumbau ni nyam ga helo mo shaj no ngai na jige nyo ana isogi
4: ke gilo gumbau na do rin po
5: ore ne ndro no bi ne na isogi ena isogi
4: ena isogi
5: pa ke dunga na isogi to lo liyo ni di musho lo liyo oro lo ngani liyo lo ya jo kera na idia kai musho ji mura ne bege ngudi ro nyi ndu ibro gara helu ko nyador gara sha ni lo ga nyang kilometer ni 21
4: we
5: alai ne wene sogi
4: pesho ga nyang
5: mura bi ne bara do ro ngani pe no ni ro ro ki sare den ro ki chau den ro ki
4: chau
5: den ro ki chau den ro ki chau den ro ki chau den ro let ne ti do fa jani to ro no ko le ngar ma sai nai lo
4: kai da ro no ti ga
5: mi adara ti ro ro le ga ne sogi
4: ki nyalo shirike lor ma sai amu me ro overdose me ro enda dose ro ga ga yo bonga ora do ra bosho ni ngwa
5: pa ga ma do ga ne sogi kai bi mu nyir ma sai se ba kwil
4: ngito seta ke mayo ngesa na ligi
5: ngai so boy discover do ne yolo wa jo ija ne so gya na ru na ngura kili
4: ne kan talat
5: o do ngai sa ne bo re ngura ge so ge ni ja jero rogi
4: ke mo do
5: me di na sto
4: e de bo hele gara sa ro ja ra ngai ngura ne so ge na ga ta sha o na ba hende dung ri ja la baranak
5: e me ra mel nga gi no
4: me lo de ga ma ga lo ga ni tu sangare bada o wi gi yare paga la ngwa lu sokoni
5: dara no baga yangure
4: dara baga yangure
5: ehe
4: tu ni ulle ne ni tiana sogi
5: straight
4: ne ulle
5: ne juja ndama igonji ta ne bu bu ndama ngai na ma gejo
4: ni to rio ngeje
5: ya
4: ni ta ton ta ngop e ra ki kere ndene
5: ya la ti ko le biro rio le wangeje ni jogi le ndo rio ngeje na ga la ginu baga be shuke ngeje na ba shuke ngeje ni to rio ta san straight no lo share be shu
4: ora ga rio ne landap ora kana naruka kenne ki bonga gor munoti ne bolango ngwe
5: bonga yango ngo
4: yae ne big nikin ne bolanga da big nikin
5: ko jage do le big ngonya
4: yae ba ke jo hay denga sazon karibu nusu sa
5: e gra jenga
4: eh
5: ya
4: ndugu yango rada be lao ore ngonya ki jengama
5: ke bib
4: eh
5: no mayo
4: ya na yango re
5: ni na bu dol dunga ni bwana ore ngure ke sugi pa ke dolu ndai ndi wi luwa na ima te jana dunga na ki mit yo la jo ni osho sabu ni ngor dai bu gre mit ne dol la jo mi ara faida te ninye me ra nya ja pe nga mantai
4: ne
5: to le kayo ti musho ti die ne giro dai no siwo
4: we karibu sana ke gre ya mari tiatu nka kenya mayen
5: ololio
4: ni kutu munya me kenya e murona ji enolo lio tena kenya ormosori na bishana ormosori yare uni na udo uni naudo na bona bishana rake Airtel
5: ora namba nya tana 0732992321
4: ngori SMS 21222 Facebook fan page my NFM 100.7 ora ngori ya WhatsApp
5: kabisa na 0785929283 kabini ngamulo kili kwa itia tanka Kenya ama ya NFM enka Kenya ma ya NFM
6: malanga ya nama ya
5: ninya na
6: peda gwani
5: oi
6: supo link
5: ipo link
6: endia masi
4: we
6: supa do link
4: ipo link enka Kenya
6: ejo siara ilati ana wa bongo wanjani
5: karibu oling
6: itawala na maru dumo wala ajo kenyo ito
5: ehe
6: renwa gengema
5: ehe
6: anto mono niya ina wangkara ini
5: ehe
6: anga ngangu leti moiko kine tito rose
5: ehe
6: adu mono walu nganyo jo sipi kare anda shote kirkuria
5: ehe
6: adu mono nganyo jo rafael
5: ehe
6: njitha isusa neti lelo mama charity
5: ehe
6: mama ntitika
5: ehe
6: adu mona jeni fasi ni nyari anda shiro al damar
5: mhm
6: okulio na asha bi po kina jo gendo dumu na mega nyo
5: ashe
4: Yo mashabi poko ni juki poko ni nyita ame kenywa tiatu enka kenya mayan.
5: Enka kenya mayan FM.
6: Halo.
5: Halo mayan.
6: Mayan FM.
5: Ni nyana.
6: Bada alang anda sewa.
5: Ipo oling.
6: Abadi anda da kenya.
5: Aisida yu oling yu enka kenya.
6: Eh.
5: Pi miki ata nyamali.
6: Ivai.
5: Enki japa ke.
6: Kabu oling.
5: Ii.
6: Sida isi nyana inara nyamali.
5: Ehe.
6: Erdumunya ke. Nalo ngana la ini yesidai.
5: Mhm.
6: Itu gue yang kaya nahe.
5: Mhm.
6: Nari bilang kaya yang berunya diri.
5: Mhm.
6: Itu gue juga karya waya oling.
5: Ah itu kelam bisa waya naling ma.
6: Eh.
5: Eh jika agak dua saya gini nalo ngana kau ideng.
6: Itu gua.
5: Ii.
6: Ada susinya gue lo.
5: Ehe.
6: Susinya dari ini udah yang kiri kiri.
5: Ehe.
6: Susinya lama dia lalu nanti udah posting dan berunya diri.
5: Ehe.
6: Baiknya nabi yang bawa lesi yang malu.
5: Mhm.
6: Itu sini yang ambil yang pas, ini yang dia sudah mesti lagi gigi. Itu sini yang lagi suruh lagi ini marah, boleh masa. Itu sini yang nampak asal marah ramah. Ngomongnya gue gitu. Itu sini yang lagi barah, lo ambil pak. Itu sini yang kaya nak jemah maju lah, sini yang kaya nak jemah Allah Allah lah. Itu sini yang kaya nak ini pokoknya, naruh yang nyuruh kaya cuma merah subuh. Ujung menurah kan jauh ini, yang kok kaya ngasasi dalam warga itu.
5: Itu kan jauh ini?
6: Kurang kan dah, ni aku nak lepas ngaji baru. Jauh jalan ni, sangkala nak dikit orang cara. Ngaji dah ni, lupa ada ulang lagi bahasa di sambil ini ibu subul.
5: Jadi bayar langsir saja. Ada bayar langsir orang keju.
6: Ada bayar tu, ya. Jadi tu orang belum bisa. Aku ngada orang mau bayar ini.
5: Wajar kita dorong kaji. Irkan jauh ni dilanya kaji ada. Nangis su.
6: Aku aja maling nangis su. Naya orang belajar jangan ada guru nangis orang jalan di ibu. Muka melayan orang maling. Kawan alam masa ini amel amel lah kembali tu.
5: Jorak nanu mari nak gue pinjam makai dorak nai. Nada gue
6: nak gue nanu karam mari nanu lagi jumpa yang marah yang sajono aldo dah. Mak boleh ni tadi di Selangka ini rogon jodoh ini dewa roy. Eh aku tidak yakin ni lelai aku nak jengin semua ini mira mungkin kan. Esok tinggal orang nak boleh mah begini ke baru ini ane yang kaya nak rogi sih kan.
4: Sure. Ini juga menyangkai naroge sigara juga pokoknya ni nyisa mekenyo tia chungka kenya mayin
5: kaya chungka bila ushur kajawani
4: no kaya rari
5: ya
4: kawaida
5: apaan
4: ayo baino usia kan nangis
5: no
4: ayo tapa asin
5: kaya rabi mungu nangu ananu
4: alaji
5: nalun nanu bi
4: wanda angkara
5: juga mwisi
4: ni yung kera ni busuk ashwe ling tengkara kisikil yung kisine mayin FM ni jo meri ya marita nka kenya nolonge durara good morning ya nka kenya mayin agara juga nte pokoknya nyisa mekenyo tena kenya ashwe ling dan lanyo gara juga kejini nyanda subo lenge kireshine maine FM subo lenge ntia masi nene bo PK ya grenu wakalo loku ya lo dan lanyo my mom my wife tenebo si mama na shibai eti olopinyo tenebo si mama na reyo na team yake akiwa meretoi na gara jogopo kene nyito amekinyo ian lamo kama kawa na jogopo kene nyito amekinyo na tanka kenya nolonge dura good morning nka kenya maine FM following from olpusi murule mao olpusi murule mkusero area negeri luar masih pokoknya yang kemarin pokok lalu naik madu edukasi itu kami kenyut tiap tuan kakeknya mayan kejaran kau tu Facebook negeri mugi emerald palo lama
5: kabis rejo good morning makarabati the researcher PK mnye
4: makarabati
5: the researcher yang ni orang ni la science ni juru rugi oling India masih ni juru ni karibu oling
4: ashe ya tanggamu
5: anak negeri di negara negeri yo sungguh tujuh karibu sana usir yang ni orang kai jere miram pegi jere murugo senya nejoki nyiroro lalo ibor dia tuanka kenyama ya FM it's a good Friday agar na inu kenke ma senior chief na hashon tene bo sister Grace Ndusero Onesmus panai ngiro ya Onesmus panai ngiro ya tene bo sininye ole ngusoloro mta mama selito te iti roda litile te sewan tene bo sininye to sewan tene bo nalda lala moj nejo we murugwa po woken olara matak na joki po woken amkeni kumekucha keji ninye Ikeji Jeremy Rampeji tiye murugwa na juu ya nosinya. Good morning tiatu nka Kenya Mayan FM tenkwetu ye Facebook. Nejo kaji Peter Letir na atumiti nkiteshine Mayan FM ati Magadi. Moses kwe yu good morning atumiti ontahito baraki ati Marulu na grind wa kenkema. Mbapa lai tenebo mama tenebo armada ila mpokele moso ni kupoke ntelolongata. Na nijiri urikili kwele Anderson Tasur nejo good morning atumiti ontahati Tororek. Tenebo sinyori kili kwele le main solo nejiri mbito yu kituyo subukei. Na nijiri mbuto roho safi tiatu nka Kenya Mayan FM. Nejo kinkarari ya mari etiwi nejo olosir way complex. Good morning Vivian Lesere tumitengitashini ya maa jenefema iti transmara tenebo sininye Jackson ngitela inejaru mitengitashini ya maa jenefema itabragia tili muru agara inuagia nke mana kuna marai lang po kini sidi ya lemagadi Murantawa village na juki po kine nyito amwekenyo. Good morning Daniel Nabali ti murugol choroi Reni ene Amos Sencha nejo good morning chari kitashini ya maa yanefema inuweken kema my husband Amos Letipa Sencha tenebu nkipore toro mpo itenebo Achibela Anchi na nejas nyitu Mika Kishuru neje tumiti kitashini ya maa yanefema ya tabra kiti ikitankala neja kere inuweken kema lungana po kine Kishuru family po kine tenebo Ziwi ni juu oldupai tenebo na ormari po kene Steve Kila, Kilan Samson Kapurua tenebo kutoka Kenyawa nejo na juu kumasai po kene njitamu Kenya kejini nye Mika Kishuru. Good morning Jeremy Jason nejo tumiti kitashini ya maa jenefema ya tumbrakita na hake njitinga atu na nejiri Fabiana Singo tumiti kitashini ya maa jenefema ya tumbrakita na juu enuontulu. Dalmas Kanyingi Barta, good morning kutoka Shangwe Zakayo Katoto kutoka Nkuruman na nijitu Anderson Tasuri Torok City Jared already Muturetti, good morning kutoka Nyachiji Secondary School Tidia Lenyamira tenebo sini nyeli kini Alex itajatu mire ngiteshine maa yinefema tidi mishuki lehole
3: Ilomon longa sedini tia tuenka Kenya
0: ere maya
3: nila mari amugishu winye aida lalagie nena nabu itodoko ya emu mbalo olomon
7: maya nefem Ewangan Olo Show
8: Ewangan Olo Show
9: Eda agarumo UTV channel ino ninyot EK24 TV Eimo Oregie Lepang Iriskana television ino dada Nisuj kulo regi Tabolo decoder aragi digital TV no Shomo settings e menu Tegelu installation aragi isearch channel niyo Tegelu auto scan aragi auto tuning Tareshu mediba scanning peao channels Na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok Teniyo niyo lo ngumuk Ininingo Mayan FM Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
10: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapoko siligi o akunyele sulak
11: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
10: ebulosotwa ilapage kulur koryo ne pale pale kiyo
12: remaga sato na mi mashabik na si wachezaji
10: Kikureke wancha zonka muka Kikitenda banana konga tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
13: Maya
10: Enkiguran na Maya FM Ibojara franga solite kotata Pukulu mijimamosi Itarusai setemba ma omedosho sato monobo entiba
13: Maya FM
4: Aliga ratuti la tepa tuinguwa nkampuni ya na jene CKL Africa Tenka kenye no longe duta Ola ramata nide madharamata suami nono kankishu mkine jintare si shura lichane jole Butox Poton inguwa CKL Africa ure Butox Poton na kaisho tatharamashir kaisho erpede la kaisho lojonga kipimita jamalita ruu beauty show ongishu nuk pedole ajure nkishu na kaya dupota na wala ramata nilimuni aju nentosho like leshani yankare ure leshani na itayare nye pitumukia da si shure tenenta iya kete na bene enye ure leshani ijina esera kata adenkete mkutoke ntona romu warak asero kitikira liyo baake mpaka mushura kadongwe bas nepal Kora la dua shani neje ngatu sese lengkiteng na kaya shu niyar katukul esi ay moji na iye norepe delar mashir na nyara toto kia koke sulu. Kelo ni nyanketeng wiki yungwan etongi legilio la dua shani amoisi day na kaya rupili asyore kisito witi mpokin. Nitumita agrovet mui nabana nikatane ke na itumo kia notajo na sabi dhiru eleshani te agrovet pokin nabana. Enikatani kia ta sweli na ipirte lesha nyo leo ojo ole Butox Poton uingwa nkampune CKL Africa ndi madhira kujo urkiliwe dorabali SMS tenkwitu ya WhatsApp te 0785929283 nekitu mkisho ya zawadi na ingwa nkampune CKL Africa
3: Ilomon longa sedini Keaki People Daily Osimlino likintayolo Lomono juruno Nesibunum Nesibunum Nesibunum
4: Gese pato mpala ngolo mwane gazeti nilejo ono not again Ure na hati nkolong ngule eke nywa ngule nkolong nyala hamisi Nita nyamalitalu wana kumboko lengte nkaraki Yata nyamalitanto iwete nkaraki Enke mana tijita nebunga suku na jeni utumishi Tidia ele Gilgil Tenakuru County Yata laki nkera narato mwanele Enutugulir ba Eka nosagine na poken kitina nabea gazeti na juu Ene the standard Nijiri wa gazeti na jene Daily Nation Nejo heart wrenching Njere kegele shota uja Nemba ya nana rasu shaka dola rano tulusuiti Neto na kagra alo doko ya Nijuare na Nemba ya nkingasia
3: Nena na tinka sedini tenolong Keaka People Daily app Tayoloko na ugulipo kina apu ito doko ya MPD app Eweji nitumi ulomone tepo kiweji niti Ana enagira asam

0: moreton yang kusi norke saruni namunyaka
1: mayan FM.
2: Iore Media Max Waves na shivagnungi binini po kwenye kireshene maa yene FM iti wipo kena bani ni titi elo shule Kenya tenebu iti elo polosien na ende manoto po kene shivagno shumo Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na ikia kuri nki binini po kentena alomon news kutoka saa 12 asubuhi mbaka nosa unientara na ini ngake po kentena.

0: Alenguni rabaye sare enka kenyaka jiti mudito dikena lendinguni mairi ya marima isho lomon tondo robu. Ega lagu na marere emaendeleo te county ya Kajiado. Alenguni olomoni inaglo hoibolinyo na wala geshen leseni te county ya Kajiado. Olegiri Daniel lele kanchori. Ejo nanchire kaisine ni Kajiado rada marere hongko ito yi. Omerabagi na kusitima le mera ito onka ulele te ina county ya Kajiado. Na igranga multimilanga kinyamaji ni feme bolinyo na kinchire sabu nasi ya nuta yonkera. Te Kajiado mba ya nagira naka shugulo shosiali. Negira naka ya u enkoruna.
1: Merero barabara na ole location muzima na nemera yo sitima merera denga na ro sitima
2: location mud
1: to location mud na ji kumba emeto tana kaunde ka jado ni au kenya malengo ale we na yole ke munge suwo na mero sitima ya ke nati nya mali safu kole mero ya le murwa na ji ole polos torke konyuki era inkara karibu ongwan na eto no sake torke konyuki kajado west lewe
0: Kalau ni orang negeri nari syarahan, isi konggane bagi garuk orang rukua rukua agen agen orang rayuan kira. Negeri bandar negeri korai halai guna. Tiada purba iya ni loli kiji jinip payah sujudnya orang negara aja. Ekeru rumah negara orang Syria.
1: Ni lo ada bayar orang negara itu petisha lalain tu mana isi. Nengah syar mulu aku dengki tu aku mungkin memang. Kaji bawa juga ingat sekul. Kaji orang negara gelam mila lomur gua kapas. Orang halai guna. Musim ni loli kiji jiji. Orang orang lain jumpa kumi. Kaji ni bungil lomur gua. Kini jual ni aja. Anak itu orang negarai. Anak itu orang negarai. Nengah saya cukup syariah. Kaji orang itu orang negara si cukup syariah. Nengah saya gelam.
0: Erona ke idio sojimba ragindore seri yani idio sugu dini slaga nagara onka jigna irage nagara naka ita sabuk barishonkera ibole dogra ida ni rele kanjuri njiri kere isho nake serikali ninyo nagara naka ita sabuk barishonkera hegra naka nangagin kwenye kuru buket lenke maale sugu londo yutu mishi mbudwe gilgil nida kina nkera tomono ile ibole naka ajero nabake hitu imi bunge nduwa naya narikino pehi imi kina nagara nkara ge seri yani onkera to sugu lini

dia mwa ona nyara ini gibela tangaria narore mera ona rada la uruye ani ngamba babejo oge uni na dalebuo ke uni ange na maisoya lawu ara age marera tani ngwa bandare marudu wala be Yeah.

0: sasa yenka kenya tiatu yenka kenya maye nikili kwa nishure yoke siya inaipirte leshe nijo Butox Poton uingwe yankampune CKL Africa ngili wano swali pigiri mwakishu yi zawadi tena kenya tushu kiyoke na simu safari kumo Airtel kide yore leshe na kesiri kita rangishu urake pie kutoke rishazo mwuraka mpake antona dhore kedongwe nisirake leshe nijo li Butox Poton na kebike nkita mpaka wiki na rungwan itungila itukuni nimingkai amgaishu leshe nijo Butox Poton kaishu da dharmashir erbedela lashe neri shingishu nono kolo jonga na urkimpa metaa meta nyamal ya raswali tenkara ya kuloki yuko yungu ankampu ni CKL Africa toshu yuko na simu safari kumo Airtel ormosuri na abisha na ormosuri yare uninaudo nabuna abisha na rake Airtel
1: uradampangi Airtel na 0732992321
0: ure ya SMS na 21222 ure Facebook fanpage maja nfema 100.7 kebole nguiru ya WhatsApp nebulu singuru ya SMS te 22537 ngili kwa numba na ipi teleshe nijo ule Butox Poton uimua CKL Africa ya raswali ngili wana yuwa pigiri mwekeshu ya zawadi nkakanya maje na femu halo maje wee
2: Ibo
0: Oling.
2: Babu Lai.
3: Wee.
2: Morning.
3: Morning to you, Babu. How are you?
2: Ah, fine.
3: Karibu.
2: Iko poa.
3: Iko poa sana.
2: Asheri ya sana. Ala inegwa ni kwanza na kaji ni hondai. Kana duwa buduwa na ajo parla. Keti no ya gana po na wikuro. Na wikuro kwa kwa nala.
3: Epa he.
2: Isa wa.
3: Eee Oling.
2: Wanya tamban kwan.
0: Wee.
1: Ale yang kakanya mayan?
4: Nanda suka kakanya mayan.
1: Ibu Oling.
4: Nanda mau sebarang yang masih
1: di. Karibu Oling.
4: Nara seriana?
0: Iya.
4: Sama lah ramah lagi yang kawan lu buat jolong kau
0: eh.
4: Ayo lo yana emirah dan masih di. Kau yolo doni hubo, gimana cara ini di beda dan ini ada di sini.
0: Asho Oling.
4: Ayo yang kakanya.
0: Ya juga pokoknya nanti sini atau lebih tofauti tofauti tena kenya
5: Messi ragara iboyeka kanyosa dia iwatch
6: iboyeka doina nana K24 plus
5: kanyuina
6: ni ringa yu maroligi kaisho hook up legit kienga sago gara movies
7: your choice
6: series
7: they're rewriting the world order
6: sports
8: Mochi!
6: Nemena nage kera si reality shows animation zongera eji nera mbaga live channels
5: enaseba doi na kainye laki
6: ai miure amu miginda lagu ni airogi ata kumi
5: mongo yu nijue pesha ke
6: ai nemena doi na aligi melag ninye hata jaga mgayu downloada K24 plus sai sai nindobira enkolomino
9: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free

0: Kabisa na jeri mbara kuna saa ikina na vodugara na lisharala ni mwani saa engordo isa nkapi engordo isa engordo isa sita lega ni wana tomo naki yes nara lega nangarabu mira kibari kia dumol kando bola isho shilingi 1500 waltungani ubagala isho do shilingi 1500 yes mwesi ya nakiru muna bati ronye star 66 hash star nibi 6 mara nkapi tatu nibi hash pengwa na yako doi ola shula na shile na toki na juro hii ene box neme inake yes neme roi inake ola nini mwani irogi siya ako Rana dolda ticket na raja, ticket na rari. Jana ji itna ticket na jina aramit ni homo tatu hii tayari ticket na ra uni. Azara kena ati. Rana na ticket na bo na ene shilingi kapi? Ene shilingi to ina ji 1777. Yes, la holdo na wari. Yana nagaba ikinde ru shilingi tolo tega nyodo de ru shilingi 1777 ole ni ngoni. Marishu ni shilingi gwana. Kanaba yisha moja ole ni ngoni school ni. Ne magi kisi idara isiria ni onkera. Ne manare ngor fence school. Ni manaye ngor ngumo na ri sukul ni dolori ke ngumo na na be anuke ni ibubo ndomi ni dolol ndoye mba na na rara ri sukul be to bere kanu baye shoma nyangara as ndo najina tenai ri ara ipopu mugala ni gar sangina na malimuni ni gar ndo iwo kombe ni miki grasi yoga ya kuna majukumu maje na lo
1: hello
0: yes
1: ala langere
0: woye
1: suba ra
0: suba oleng
1: awala mari dingin tu mahal ni kini nak dengan yang
0: eh bi kaise ba
1: mari dinara ada nama itu mulia kalau eh
0: eh
1: pagi raya ye eh nama tu nak jalan mara ni nara ni ni
0: eh ba ye
1: amore hari ba eh
0: eh
1: ya kawan hari ni dah mulu ni apa hari ni kalau
0: ho
1: amu beriye resul
0: eh
1: eh entumu
0: yes
1: lalu nama entumu
0: eh
1: eh resul
0: ho
1: kaga majalah dah kanyu beri
0: eh eh
1: Ale dah kembali ni, hebat hebat.
0: Oh.
1: Nampak lagi, aku jual nara yang nara itu nampak masalah lagi.
0: Eh eh.
1: Orang roh Allah lagi, nara orang Allah lagi lang nasi gud.
0: Nenye.
1: Ini sejarah nama orang orang umur dia halal dia ada kalah.
0: Eh eh.
1: Tapi Allah rohri.
0: Nenye tu kor, oleh nenye siaga.
1: Nenye lah, doa mahu lah yang.
0: Eh eh.
1: Kamu lembu guru mana oleh mahu apa?
0: Oh.
1: Kau dia lagi nak nolong ni.
0: Eh eh.
1: Negeri ada negeri mana negeri dia alu rasul balas kini juga ni sana lah mungkin orang banyak bu.
0: Ho.
1: Negeri berada di kampung na.
0: Eh eh.
1: Negeri orang apa sih negeri mana rasul lagi sah dah kanyang tu kan no.
0: Ho.
1: Negeri orang orang negara air ini anak beri dia kan tekan tu.
0: Eh eh.
1: Air kini juga na dah kanyang ni lah nama kanyang na nama kanyang tu kan no kanyang radu lah.
0: Yes.
1: Negeri juga sih dia orang kanan kan orang orang orang lain tu.
0: Eh eh.
1: Aye, lihat dah kamu sihir, musuh dia kan? Kanjeng raja dua tahun, no, na kanjeng raja sih.
0: Ho,
1: lihat arah nama batin dulu.
0: Eh,
1: aje malu pun ni juga arah ni yang asyik ni merah ni juga ramai ni cerita yang sukul.
0: Ni boleh jangan dah ni nasak dah aje, ni kenyam malu cerita ramgi orang naja ni kenyam malam gigi orang saya naja ni kenyam malam. Ni buat apa ni nak ibu anak?
1: Negeri mana negeri mana negeri mana negeri bukan negara yang orang negeri sama mana tak kampau negara orang negeri luar negara negara negara sekali negara negara malam ini.
0: Eh, eh.
1: Negeri bukan negeri mana loh orang orang orang yang negeri negeri bukan negeri mana negara bahaya mungkin negara yang mana tak negara dah kanya sama jadi sulit aja negara itu yang negara malam ini.
0: Ho.
1: Amara mungkin dia orang malam ini anak kerja negara ini ada kanga sama ini baru sulit kanga macam mana kanya ser.
0: Ho.
1: Kalau orang negeri yang negara ini mukerai yang masuk sulit bapa mukerai yang masuk sulit.
0: Eh.
1: Ibu ya tiada ada kemasa beri benci kainyo.
0: Ho.
1: Ibu beri kamu siapa lalu dia mana?
0: Eh.
1: Kamu siapa lalu aja sen.
0: Ho.
1: Ya itu negeri yang kerain, negara sen, negeri yang kerain. Negeri besar mana? Negeri sen, negeri besar mana?
0: Eh.
1: Karena negara yang kita pergalok, negara itu tenan miskin, makin miskin yang kita nanti ramah mesti yang kita suka lagi ada. Amara orang melihat orang mesti orang mau kerja salah la la ini beli dia mari.
0: Eh.
1: Jadi bukan nawa la la beli dia disukur dia. Negara yang kita arah ini negara mana meninggal.
0: Eh.
1: Nah, bawang yang jangan kalau negara mana negara rumah tapi.
0: Ho.
1: Ame babi nerugu ni dewa yang kanyu tu kejaran na iso na jele nara mera.
0: Eh.
1: Ini leren nama.
0: Yes.
1: Nawa ini nama ini segeru mende nama jalan ni kejaran juga nara ngamar ayel wajah ama ulo bolu bilang loh kiri.
0: Eh.
1: Ah lola ya mula kanyu ringan dasar na allah malah yang bilang
0: kita
1: mera. Ayo semera itu je dari jero semera ada ni. Kamu ya sudah loh bolu ni kerja ni buku lusin.
0: Eh.
1: Kamu beri sudah ada ni yang segeru ramai.
0: Oh.
1: Negeri kita sudah ada yang dikiri, kalau jangan langga lina suku narani, lina suku narani kan nomor dia jangan buat lagi.
0: Eh.
1: Negeri kita agak atua sekali ada di, kalau kita nomor satu.
0: Oh.
1: amira ese ne sira le na ore en kongu erun di mira si yon kongu na bana ay sira le lo man na na ro ni gi ara gra la gi na gi na gi le na ba bu ara ba ba na di ni na ba yo sira le ka gi gi ara si ya ka sabara
0: gi le bi la ba gi ni gi gra
1: a gi na gi na ba gi ka gi bu ni gi le na lo ni ru gi na ba gi ara na ba ni ro gi ay le na ba yo ru gi ba yo ni yo ka ru mu sira ni ag ni ru wa re ni ru la di go ka gi yo le na ra ti ya na nga fa du ma di ma bu ge bi yo pe a ba ni sira le de gam ba mera ya tiya ma durma sa alunga nege yebo na mar ma fa ni o kenya do mar na mar no ri me bu ga na baye mu en kala ye yo ninu
0: ko
1: a ra ju ga ni ni ya na lo ma da ba ru bu ra ra mar bar bar a ri ne ri ru mi ga na ma li fa bu ni no re bu er ko ho ne ngran da ba bu in gra ken ge en kala ne gra ken ge ya so li ni ru ra
0: e se ba bi
1: na na ra be ni ra ma gen ra nga
0: a sho le ngol no se uri a sho ra mo no sala ba ra go ni ko le re jo er de su go le na ologari lo la shona ga se ba jori dingara na la sholang nimi la ngwa rajo ame lo giri ba le ga ra la shola ini keri ngu mo ratua kedri ke go ba yuwangi mbo ga la shona o shoga ga aladua ga aladua ga rilino en ri ga ndi ba ga ra ninge no ele jeri lo gari ngu mo ro ngwesin ri ngu mo ro la sor eti ngu mo na na idne gili ngejek eti ntona na idne ror ezri ke go lo idni yar wore yire ndo yuwe nirmo ya la shola le ninge no nimi la ngona ajo ka yiru mbo atwe lale na jadi rejo le no sewuri na na jiri wala ni ngoni awu mu na ka ajo wala ba igi tata tendo ni abo ndume sukul en gwa nya yendo la ajo ka yira gran karanyi ni jojo ka ma ko lo dirishani kere jaba sirga le ba anjetu ama ko na milangoni kere jaba sirga le ba anjetu ama ana space fili na bagino ruatin na risa to shor ruatin kere jaba sirga le ba anjetu kana re ba anjetu ndarasani kana re ba anjetu dirisha lo ndarasani kana reba jidu nyo enjo mengili kwani sho na yere sepata amini nenkerai ni yara si sepata tine weji minja yidu nda mal minjaju ho rebe gwengere sukul ya gwene serikali hore binga nyagere ni a a a a a a a a minja ngrai pe mila ngrai sukul lishu ne shugu nya mera ba igila awo sesen ore na ngai na emio sap ko leng na ku beri sherere ndo weji am yara si sepata ya na ju ore shu sukul na so ro ko honi iwa na so ro lengema ba ore na fasinu elega so ina lengema mi asira galo be mitiye metumoki na wore leso ilenge mala olento ewoi teyere motindo berage teyara emoti indo berage maka kidogo ari global biashara be ndo yar mdoro bo lomon esangapi esasira na shugunye na lig na juga ngaldu adomo mushindi amo dala jukweresa nemugara shugo kidogo bali musayi ashumar domo kaya kadumu karibu sasira oldega niwara karibu tomonevi
2: enki gwana oramatie O kiolong ewiki erishara nige dere nige magemba naipirta yuoka kiro lo show
3: Messi ga grebo ya kanyosa day watch
4: ai boyga doina nana K24 plus
3: kanyina
4: ai ndi ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
5: your choice
4: series
5: they're rewriting the world order
4: sports okay Nemena nage, kera si reality shows.

0: kabisa njeri mbara kuna saa ya keji doi na sarianti kandilo smudojo ntadoi ndeti yes ntadoi ndeti grabo nukaya nishara nini graji nguda ramati kore ye kanga ikuoshi na ngudi wa ramati nda siukula rungani likuoshi ngudi wa ramati ola ini ngun tada mbara jari anaji ehe kilepo sai box kidogo maja anaji kilepo sai box kidogo ola ini ngun maja anaji na lunganak ee tulilo rumenchatota nenchatota nenchatota nwanake kulona yeja lungana doi orato mundi ngun yes ticket kuna nara Tomoni uni, enjaro tano. Tanaje dati kero moni uni, alokana lelo tomoni uni. Yes, nara sanu kiki miet, kaya kisho nanda nana ni karibu saa sita ole kandi du. Oya kaya mogo ni nyala kwa, karibu baro ole kandi du yagi yaba tomoni miet. Na kisho sana nana kaya ni pokera imiro lai ni moni ya. Muda iko na kisi shilingi.
1: Ningo engine shinino MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engine shinino MIN okibilinenya na sidan nigente sheba nitobere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store download data bitumiyok tepo kiwejiniti mo sauti moyo.

0: biri biru lah lah lah mengkan ada ada ada kemana kemana ada lah lah bolongan ada ada kekele ali ada ada yang kau sendi tinggalah biri biru lah lah mengkan ada ada ada kerana engkau yang mana lo
1: kabisa kabisa Solomon Nkwete pongezi sana, Solomon Nkwete pongezi sana. Ni nyedo ya washi linki 1500 la ini ngoni Solomon Nkwete pongezi sana. Ya washi linki 1500 saa hii saa 6 ya mwisho. Ajo na sana vile zirigo la ini ngoni saa 7 rona geti atwale lo boxi mpista yiku mwole. Kwa nyeye *666#. Yes. Tena wisi saa 7 ya kamili na akibeleke nina system keon. Nito kia pick tara ito kia pick kule ticket nge jugo. Mala gawa na saa 7 kaya nawe saa 7 na kaldu aliki baada taarifa joki kaya tu wadona system baada mwiki tariana piri mwiki na wala ini mwini mwala hiki on nana nati atuwa lilo boxi ya *666#. Yes maya kana kiduka ndo hii kulolo kilegole biashara rana chukunye si baada mkotoki olomon nikibu nado kwa yarishara nikijonga rotweti loso koni milamari
2: tani lolo lomun sidano oingwa CKL Africa wore CKL Africa nigento biraka masa era maroro soma tari shatanado wore tenolonga nikiligi nigenta yolol chani sidai oji beauty exporter wore beauty exporter nol chani to biru wagetan katieno peidake ne astukul or mashiri wenko jongani orpidela to somino noga tasi shure beauty exporter to ungishuno noga ngera onkine jim wore beauty exporter no siringirile swami ninyabiki nado yove nyadugyo sen po kin le somim wala ni ngoni ni ningo ngawulele ma yenfm tene banka kenya ma yenfm po kiolong e wikim kenta yolo nigiligi e sidano e beautox pod
3: mayan fm
2: ore olo shortol chomati newang entaise

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kukenda pia.
2: Nikiwa yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tanaa kanyo sasa. Chai
3: kapona. Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi norelidia.
6: Nenda
4: serikali enlelero

0: Ei! Hey. Orang ini ingin kira itu ruhi mudi lalu nak aja lalu ni siku Friday. Kalau yang Friday ni kira nak dia mari jadu nak lele ramai yang FM. Kalau nak dia Jumaat hari ini nara tikitam on audio. Walau balik meet olari langkah lusinare otikitam oil. Ni kita nak dia round dia kuansa nak yang kalau yang Friday mai lah jangan lalu kira ia juga zaman rani ingin rani. Madar nage olda mari nebu. Rada maju berdarah nage merekish ni kini ruling SK. Ni kira naga bu pole pole. Baga nada ge saromonare enti bat. Jadi nage lele ramai yang FM. Engkolongnya Friday. Nama la jonga lole gira ya jugi meregesha mifika. Na kai gira tumia nage Mayan FM. Toko na sai nage endama. Engkolongnya Juma. Na kira nage Roman Irmasa ipogin. Lalo pogin oti county ya Naro county ya Kajiado. Nairobi, Samburu, Laikipia. Tenebo nage Obaringo. Tenebo nage Irmasa ilang le Naro. Kirmasa ilang le Tanzania. Agra nage Roman ipogin. Tiaru nage elelele Mayan FM. Engkolongnya Juma. Niyo nushi age Friday. Juma mbosi mengi. Granagai Malaysia ni graje giltonga nale Arsenal siku ni kesho tai sere nage ngolo ngonta lemo ore dura naga Barnel tonga nale Arsenal ne jingen kan amurai sere ntalem we ki granaga bodugo ya jona yel tonga nale le Arsenal ora gebe ishindara ra Champions League menkai ore ra haters longana nage ana lasu kenyak lenti me Arsenal egrajo ngindai menkai ora gebe ora ishinda Arsenal Champions League engorgo ngoni pop lungana ga Arsenal da lojido neja ni kirana ga je grimasa I karibu leng na gero ngai pograre oldungani mujo ningiro na ga leto lo ro kona sayenda ma agrana ga jo karibu leng rada mu ajaria ga mtai ora na ji na ga la lo leng ora na je le lero na kitoshia yobo ken kitoshia masa ipo ken kabisa rada muna kajo niti county ya Narok na indi muna kano rumai ya FM muna kaya ipinabo on point ina rana optional niti county ya Kajiado county ya Nairobi ipinabo on point ina raile niti county ya Samburu Laikipia o Baringo na ipinabo on point ina optional ore nage lelo lo rinage ngopina ala kwa kidogo rada muna jejete leli ya rata itu muna kaya my NFM mwera rage tumisinche yoke na kato regile digitali muna kaya media max waves na kira naga jugula iningoni mila mari kagore nage ya neja tada mwajo ador benede niweji ador benede lai bungirati nebuana ore before saa tisa kiti waldo ngali kipo naga ibungi nkalisu ni uni kigira naga po dogo ya niweji siju uni nani kage kuna mtu moja likipo naga ibungi nkalisu ni uni kabla ya saa tisa tiato nage elelere maa yanfm nani unage nila akolo lobo inaga ibungi nanosho lati nejige lele goleng shoma nage desira star ile katitini uni nebik hash *666# nilage lur box oborini na dia gabore rondu dumen box ngasa jogian kai na enta shelana box tebe gen kitiare na box kabisa piru mogi na gare jinga ene shari ni weje na dia ga atan kalusunu ni ne bungira rene na lo na ga sholu shaga tungan laligi lo shaga tungan yo bd lo shaga tungan yo onyuaki ni nyelo la lo nage onena oshola tini weje tada mu ajona ga mambo iko sawa sawa ne ko shoma nage ngurana jine pirumogi nage arijinge nisha nagira naga jointe mila mari damu ajibu idhari nage SK riado ingresheni tini kinyoro leng nikijo nage emeregesha na olengi sonko nigira naga po pole pole mbaka nada ke sanro monari ente iba
1: Olara matani keta suamino noki na ojo nete mena tetudungu nkiloi wale ormasheri wengko jongani na keyau muyaritin wale sini nyanchuka na kedungi suamino noki nkiloi nemesio kiabulum taramata suamino noga ya sishore masa sidan ACKL Africa ndaki ormasheri wengko jongani ya sishore olchanile makion obugugini ngoriungo suamile butox pot na atena koldib isuji suamino noko koldib le triatic saraki grenade wale pake nchuka taa sishore nilza na arakid nefluga ujuru na ajo keishwe nchuka toso minunuga tabaiki olduga le agrovet likitaniki ningiligwano masaa ACKL Africa nila mati so minunuga aito sidani biyoti shenye nitasie kwe mbulu nutum nidol dupo toto masaa inunuga ure iturikili kwa yoguta tabaiki yoguto rigilangile mtendau at CKL Africa arakurikili kwe dorople SMS AMU 22537 CKL Africa Limited doing more with you.

0: Kira naga boduga dia tu naga elelera Mayan FM round ni amusho. Nemai la jonga elole gira ya iwe kente pana Mayana. Nadia kana ika blatu malize. Ela lunga naga re ligu naga ai ngorasi e dia nikinta se tuafanya kitu moja safi. Kira naga jogi mai la jonga elole gira ya jogi kente pana Mayana. Madola jara lega ni to monobo ni chana ge kia rape osh naga sa to monare kente pa. Ni kira naga boduga dia tu naga elelera Mayan FM. Mengkolong naga ejuma, mengkolong Friday. Mai lajo unambia nani kanga ilole gira ya jogi ejijio ninjema iti ato nage elelere Mayan FM kiwa nga musimu yare uni pegi ningsiyo singolio tiene nikinchoyo nage nkosholo na tiene tukimaliza iti ato nage elelere Mayan FM. Hello Mayan.
1: Hello Mayan.
0: Mayan FM. Mayan, hello.
1: Hello Mayan.
0: Kadu mito
1: Lengkiran tolo temendeke.
0: Karibu oleng.
1: Aku pun mau masuk ke sini lagi dari sebelum tadi.
0: Asyik leng.
1: Ayo.
0: Mayan, hello.
2: Pusingkan lah bapa.
0: Woi.
2: Super merege.
0: Super leng.
2: Besi dah ada beulah.
0: Karibu leng.
2: Emira suara ramgaran.
0: Aserian. Itu bukan adu irmasa yang tiba.
2: Besi dah jadi tiba sini ranan.
0: Hehe.
2: Amalas marih jangan sanya lagi siam. Mesti dia dengan yolong nembi yorosisi.
0: Super leng.
2: Abi bulan tiba sini dah.
0: Hehe.
2: Raya ini arah bau dari suku.
0: Ho.
2: Orang yang lain yang main dah dua, main rumah yang berada, mahu sokol lor bisin dua rara.
0: Ho.
2: Mahu sokol langkapan dua lor bisin.
0: Hehe.
2: Jaro de lele.
0: Mhm.
2: Ya jai nadi jawa barga budai.
0: Mhm.
2: Orang yang dah serua.
0: Mhm.
2: Angka malay lelas.
0: Hehe.
2: Kebuli abang jalan longgar lah.
0: Ho.
2: Nong roga bayi.
0: Hehe.
2: Aje kalau buka kita resi ramu kara buat, kalau buat resi labu ye yor mara baru, lengan labu kan arah ye le merge, cuba ulang.
0: Asyoleng. Rolo germasa ye le beula. Kabisa na kira naga juga lain ngoni maro ninsiyo singoliote niwe jitu kimaliza, mwadolda jo eralda gani mieta ikiapa, pegipo naga imalizia.

0: Aulenye. Teniro torere atororei lempiris miru ninye amu ejol taulenye ejol taulenye ormenon karidina abisha
1: mugiro torore isidano melo lempiris kaki nikijoki angai miru kwa mgeti yangi baini amu kisudori ushangi bowling endelea soma seti kita mieto haile
0: nejo ore honerem airoi benki benye tenkele kisho eike ibalunye kintoroge nyana tolturur
1: yes loirungana kulo li la ninyagili kinchidai nono nikirori esidai nikireti sininye nilo esidai nimikijoki torono yena ramakosa nilo mikijoki nyala fula neja seba ikinyala kia muminya lo yoltungani ini lorongani lorongana na bitanke bai sole elderunga likila bila vaki nikisebo nikibuaki amore mbeana kwa mna opposite wa mbeangai amukisidori yanke bari hatu lorongana lolo yoro sidan na bagina yolo siku kwa tika mwijo ninyo shakala yoro yesidai na nyamalu pa yoro ya nae nikiro ya dini ninge sidai kako yoro yanke bani mba
0: kimbe lerunga ni basi
1: eneolo ndururi zidye nela akurisho ni kiar ninyo likibolo nilu wajo na antro na yolo mnuye nanu hake batare nanu shaki nini na ninyo rio ni pia kiro yesi ninyo ye kake nenei tolo likimba na yolo na kena jolo la grai nini ore lorunga ni ushia kele nyor lea mini ajo ninyo likiro ya nishuko mige nyor lorunga ni ore nga namba imiet larak niti John 3:15 kiare lona kwa mkoba kido na larok larak ake ninje na ore atuwa ninje nemeti nemeti enyorata ejoro ngurowa la himba madaras John 3:15
0: John 3:15
1: eh
0: pa ore boge ngai oiruk ninye netum enkishui nemeish
1: 3:15 John 3:15 John ke John 3:16 inani suma wa 3:15
0: ninye rui
1: aya mabe number 6 kigire ngore la
0: sala 16 age jamwero nyorra ngai yango
1: oh ya Tasi, mugejo, wero loibala lasha lenyano alarani. Kinutu muna vas. Na ugare lwana larak, na ala lasha ralang. Nimi amino lwana ajalara ni ala lasha. First John. First John 2:11. First John 2:11. First John 3:15. First John. John la dogo ya.
0: 3:15. Ore poki ngai oibola lasha lenye na olarani. Niyo lolontai ajo. Ajo merai olarani omanyengishu yontarasi arwa ninye.
1: Bas. Mera olarani omanyengishu yontarasi arwa ninye. Kage la atua ormare yeti la lasha la kabisa. Luna wera gangwa shoga na boko lo. Na oge ata larak. Tiyadu armarita. Shwa lara ni tiyadu armari. Na ninyo iba shwa niba la lasha la. Niba la lashe. Na hake tuwe uwe gagawa lara ni. Aya nambaile. Mkop. John 15:18. Mkera nkibake duwe mkop. Na tiya mkop. Na tubuko uwe gagawa mkop. Na takita meyibai. Meyoto asama kosa. Meyoto rono. Kage kere na ina kibbe mkop. Na iragita. Na kama na hake sininye.
0: John
1: 15:18 kigiraga ya magimbungu nora nge ba
0: 15:18 teni bayuntai nkob enda yolo nchere na miranga sai bayu ero nitu ibayuntai
1: yeso gira ya maginchere ajogi kere nge ba nkob nijogi nare ninge irabayandai emi ulera mara biga wakese nanu nekiti ono legejo kanyo rupai bai vesho kanyo bai bai kanyo bai bai ina gibengkop ni kigirira nyamala mukera wedi ne dumunyegi ankeba ashukata dipereden lenkeba ne dilo na laina gaba na nyamala nomba bi yolo bi ru marigila ni omoni jari gila ngibengkop tankar na yeso na gagila ni wanga ni yesu misirat ojo la rishaga maro nyelo australia tikita moimet ashujere mia maro dogoya australia na bole tomon wala ngai yankeba ngara gima yana ni gima yana rara ni gimba yolunganak nige mayan nige mbay la lashara ngana sharino nok nige mbay olungan tangara ya mayan ne maye biblia na himayanat na ibelega nyata kwa deket amo era na gore olungan nak emayian tenkaraki pee mibayu olalashe ashu enkanashe ashu enchorene neitu iluk.

0: Καμπίσο λένε οι γονεί, τζέρβον κάουλε λε εμάγεν εφέμ, τζακούνα σαν εν τριβά, λτα και κανεί τσέν να καρά ισιέτ, νιν τσέρο ήλο ορπηγέ, εμπαία να και σα εμπαία σα ουγγουέν εν και βαριέ. Abasi ke girana ke airia marite nebo arekuna san enteiba arekuna san atenari shara nigi jenol marei odupa na giranga musimu inaba yepe girumogina ke ashoma idipa enari shara na tonka ulele emayen toshi simu urgilikwai ligirangu ikiol tungani lino mayan halo
1: mayan afema hello
0: hello
1: simu
0: yeu
1: soba
0: ka ipo lenga nalotuwe shana anja adiri jingwa
1: Abari ongol.
0: Isi dei rugolati na serian tukul.
1: A serian ke manu amari lai?
0: Ho.
1: Mara nyamali. Iri dua yang kau lili. Ya la dua yang kita macam kau ni ya. Nyer kita ke jana jadi kan. Nih yang disini ni na. Iki bunuh yang kau ni. Ya aku na ne. Kita na mana na na gua dah salai dah aku na ni. Abari na dah dah salai yesi ay. Sini na kaya tadi yesi lah. Ya le ne adalah.
0: Tesi warai nyor.
1: Tanya sampai la sampai lagi. Ya orang ni jadi kita lihat orang kita nak berenda nak berwayang. Itu tu pun ni gini macam mana? Nah, mampu saja siapa jenis itu. Makanya tadi anak salah yang makanya orang dia anak salah. Ibu baru ada juga usulnya siapa jadi dia aje ukah aje. Tadi ada di kosawa. Lambda way. Nah orang nak apa? Jadi macam mana? Bukan dia sini je nak apa? Bukan siapa jalan saya nama. Tadi yang bawa logo tu. Aku nak aja yang orang lekanyor. Kanyor ni dah wujud di zaman JCI. Nah, you can minyak apa ni? Rukesho.
0: Okay, lo rukesho mu. Kaya dodi ni na weekend by the way.
1: Kaya dah jalan ke sana. Kalau yang sini lagi lepu. Aku kata dia orang ulam mau tu. Mayu dia malam ni dah kaya tu kanyor yang kanyor. Ina suruh mana dah kaya ni suruh yang kanyor.
0: Asyogi araka araka.
1: Betul ya sih, orang maling kende langkangi lah burung kura mula kau jirlomon nala wino. Ibu dia yo seria nawi jawab aku macam apa itu sama bu. Kamu yang nari dengan negi jaga tinggi sih ni bukan lahir ni orang ramai bare basi. Walau aku dah baca dengan negi orang bayar ni sih ibu tak emosi itu orang kaki sih. Dia rumah sudah bayar orang kau jangan dulu dulu sura mungkin sana dia bayar dulu di. Dia orang orang anjing ya. Nah, sorry, sorry, dia orang kau jangan orang dia lagi.
0: Kabisa.
1: Aku nak kerja lagi, orang nak kerja ni buat itu nanti. Ayah lagi, kita nama jama. Iki tu yang kau dah ini tu, dek dua mana orang tai seri.
0: Tai seri, yang kau itu supati.
1: Nalan jurn dah ni je, please.
0: Asholing, asholing.
1: Ayah mana orang tak nak dek ini dia orang orang lain yang kau.
0: Asholing alutresha.
1: Asho sinye yang kau dia sudah dek dua na.
0: Abasi, ni kiporoi aita bagi ne wedi orang sih sida ini merugi ninyal. Amui robiraga yo na lotweshi robiraga yo ai depagi yo ke sidai amjoro ina ai yo shurgule runga na nagera sura me yuniro ne jitwani ngurkiu ne oshesi munegira me yine rairo ginajo basi ewonya na lotwesha i robiro urkiu irage na vagira jogi na safari komchapa dimba season 5 na rushuguni teniara engiritito ashe ngiria yoni na ara larinto monomiet mpaka romonoisiet abasi nena erisharenye amwegira FKF ngoru naake national team under 17 enebo under 20 lobo genya aigurante Sweden olari le 2027 olapa liopishana ore prize naake naidimano diro entimpo kina abuishinda naake idimano ro 24 million enebo sirugi TVET scholarships ore naake kilo ntungani arashikile ngera ini room 1 million. Eloira duga registration na free. Mere ndogi nikinta laki. Tijinga keye achapa dimba.safaricom.co.ke amu ore deadline registration na ndari ginito monobo olapa leile. Safaricom chapa dimba. Cheza kama wewe and wakilisha yu wa mtaa.